0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tebesik kuwi mbah, sembarangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1900

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Kula nuwun.
4: Neh, le,
3: kula nuwun.
4: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
3: Mau beli obat.
4: Ini resepnya.
3: Nggih, Mbah.
4: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
5: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Suara Madiun 93.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Fuck.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai.

0: manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
0: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
0: Mari donor darah sekarang juga.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
5: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum

0: Lanyala. Monumen nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan, yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil, dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area Atol Tarawa. Kemudian, 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA. Prancis berhasil menjuarai juara dalam pagelaran Piala Dunia FIFA pada 12 Juli 1998. Kemenangan itu merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
9: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.
10: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sama telu FM.

0: Kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
1: Stop, Pak, stop, stop!
0: Kebakaran, Pak,
1: stop,
0: kebakaran!
1: Stop, stop, stop, Pak!
0: Iya,
1: sing tenang, jangan panik, cukup tekan 112. Tenang, Pak, gini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
2: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
3: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
3: Oh jangan dong, aja disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: Radio Suara Madiun.

0: sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
1: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
2: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
1: Kamu?
2: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
4: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
2: Suara Madiun 9.

0: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
1: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
0: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
1: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
0: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
1: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
0: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis-tis!
2: Badai temun di, Mbah.
3: Alah, arep melayu-melayu kilo, Le.
2: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok pelayan, Nay.
3: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
2: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
3: Ya kuwi le, maksudnya.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.

0: badan ideal jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
1: Ayo, podo jaga kesehatan serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Oh, no yole.
2: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
3: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
2: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
4: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
2: Tapi aku gak kuat lari nih.
3: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

sangat saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

0: Saudara Awalur Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
2: Minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
5: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
6: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: The best radio Suara Madiun.

0: ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Huh? Oh alam, mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: Suara Madiun.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Suara Madiun 93.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, iya kayak gini ki. Kita jawa kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.
5: Suara Madiun 9.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Perancis menjuarai Piala Dunia FIFA. Perancis

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yo yo. Wah, atuk kok ramari-mari ta lele. TBC ku imbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Perancis menjuarai Piala Dunia FIFA. Perancis

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Nek, le, kula nuwun. Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
3: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Dari tadi, rewel, minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
6: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
6: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
3: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
4: FM LPBL Radio Suramadiun.

0: Ageng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
5: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
6: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
5: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
6: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA. Prancis

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dula sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tenang mripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya, iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalas sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Setiap hari ada banyak lagu hits pilihan yang siap menemani dan bikin harimu terasa lebih hidup. Saat kerja, di perjalanan, atau sekedar menemani waktu santai, musik selalu punya cerita sendiri. Karena musik selalu tahu cara menemani setiap suasana. Semua lagu hits pilihan bisa kamu dengerin di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: Bahkan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

عاشق بقالي سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji.

الرحمن الرحيم halaman 8 juz 2 baris kaping 2 saking ngandhap man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in man utawi sapa wong iku arofa ngerti tenang sapa man al-haqqa ing Gusti Allah sapa wonge sing bener-bener ngerti Gusti Allah tenang syahida monggo mesti nyekseni sapa man ing al-haqq nyekseni fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suwiji-wiji suli gak jenis sing sampun diterangake pinten-pinten wekdal kang kapengkep sinten-sinten sing bener-bener ngenal Gusti Allah piyambake tenggene napa mawon saged nyekseni Gusti Allah boten Allah sing manggon boten Allah sing manggon nyekseni ning jerune apa-apa niku kedadeane nyekseni teng jerune napa-napa niku mulane falayas tauhisu monggo ora perlu ngresah sapa man wedi kuatir sapa man ngresah min syai'in saking suwiji-wiji wayas taknisu lan banjur ngerasa ayem tentrem sapa man bihi kelawan wayas taknisu bihi kullu syai'in wayas taknisu lan amrih ayem sapa man amre ayem sapa man bihi kelawan Gusti Allah amre ayem kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji kama kaya keterangan takut dama kang wis disi apa man iki tak dihubungne malih kali sing keterangan sak direngin iki senajan kowe ketok gak direken menungso tapi lek kowe bener-bener kenal Gusti Allah menungso sing ora ngreken kowe iku tibake malah ya ngono kuwi carane Gusti Allah ngreken kowe ya kan ton leh ngolah iso apa ora paham napa mboten jadi nalika digetingi wong gak perlu ngresah nalika gak direken wong gak perlu ngresah mergo segala kedadian kullu syai'in niku ternyata penampilane Allah sing kenek diguleki ketentremane teng mriku dilokne karo dilem niku lek umume wong milih dilem kuwi ya krana nalika niku menungso tersinggung lek mboten dilem tersinggung lek dilem cocok karo nafsune nanging lek wong niku pinter ngolah wong dilokne wong ngelokno iku sakjane ya merhatekno wong ngelem iku ya merhatekno nek ora merhatekno apa iso ngelokno nek ora merhatekno apa iso ngelem. Nah, mula sangka niku berarti gak jane. Nek panjenengan gelem paham saestu. Mboten perlu menghindari terus sampean mlayu-mlayu. Moh dipaidu wong.
Terus sampean nguber-nguber jaluk dilem wong. Mergo ning gone pemaidu lan pengalem. Iku ternyata sami-sami penampilane Allah, sami-sami saluran rahmate Gusti Allah. Nalika sampean dilem, berarti sampean ditutupi Gusti Allah. Nalika sampean dipaidu, berarti sampean diaslekno kalih Gusti Allah. Oh. Stabil. Nggih kaya ngoten niku termasuk Naqtul Arifin. Sipate wong sing wis kenal Gusti Allah tenan. Terus male dawuh Al-Hikam wa man faniya bi ghoba an kulli syai'in. Wa man utai sapa iku faniya lebur sapa man bihi kelawan Allah. Lebur kelawan Allah niku terus pundi? Nggih ngleboni ahadiyah niku. Meleboni keesaan Allah yang hakiki, maka yang ada hanya Allah, selain Allah hilang. Dia mesti mawon hoba, mongko jadi hilang, mongko jadi samar. Sopoman samar an kulli syai'in saking sekabiani suwiji-wiji. Maka segala sesuatu jadi tidak nampak. Bagaimana? Sampai tak pun lebur uleng-ulengan teng jero pasar. Liyane pasar wis ora ketok, sing ketok nggih pasar tok niku. Nggih. Zaman pun lebur teng ngene Gusti Allah, maka selain Allah enggak ada yang nampak. Yang nampak ya Allah sendiri. Fala yakunu mungko ora ana. Iku minhu saking man. Alal asya yang ngatasi suwiji-wiji apa iktimadun gantung tepanggenan wala lahulan orana ikulahu peduwi wong ilaiha maring asya apa sing orana istinadun sesandengan sesendenan. Maka dia tidak butuh bersandar kepada segala sesuatu, bahkan dia tidak butuh bergantung kepada sesuatu, karena dia benar-benar tahu kalau segala sesuatu itu tiada. Mau nyekelok nyekel ayang-ayang, tekenan kok tekenan ayang-ayang. Zaman itu ayang-ayang itu, ngertos ayang-ayang? Ayang-ayang itu lah, mesti hilang lah, panah lah. Nggak. Ayang-ayang itu anggar ketekan sinar sing luwe padang, ayang-ayang hilang. Nah kalau ayang-ayang zaman gue cecekelan itu kan ya mesti kecelek. Mula wong sing marifat tenan, bener-bener oleh pepadang sangka Allah sing padang banget rupa wujude Allah sing hakiki tenan, maka dia sama sekali tidak punya ketergantungan kepada segala sesuatu termasuk dilem ya ora masalah, dipaidu ora masalah. Ora kok wah lah kalau semua orang sudah membenci saya mati aku. Enggak. Wis tau sak dunya maidu ritek. Angger kuwi sik gantung ning Gusti Allah. Sing iso nggugu ya yo. Ben. Sing iso nggugu, tapi sing kadung gantunge ning gone sing nggugu kuwi mau. Nek sing nggugu niku ora oleh nggon, sing gantung niku sing do susah. Rasa terus kok. Wa manutai sapa wong? Wa
manutai sapa wong iku ahabba demen tenan sapa manhu ing Gusti Allah lam yu'asir mongko ora milih alaihi ngalahno Gusti Allah lam yu'asir ora milih sapa man alaihi ngalahno Gusti Allah ora milih syai'an ing suwi-wiji saman demen tenan ing Gusti Allah maka sampean tidak akan mementingkan sesuatu lalu meninggalkan Allah. Yu'asir niku. Yu'asir niku cara sakne memprioritaskan sesuatu ngerekno Gusti Allah. Ora kok ditinggal total ya ora ya. Gusti Allah ku kok ae sing penting iki ngoten. Nek wong demen tenan ning Gusti Allah mboten mungkin ngoten. Sing didhisikno mesti Gusti Allah. Podo-podo tabrakan brek ngoten. Iku mengke sing didhisikno pundi? Nek demen. Nek sampean demen Gusti Allah apa demen awake dhewe? Ya jawab sing tegas. Niru anggota DPR MPR ono suju ngono. Ya sampean iki lho sakjane nun sewu sakniki niki lho. Sampean iku demen sinten? Tenan. Lho. Perlu ditakoki tenan. Bisa ditakoki tenan ngono wis melengkot kok. Lek wong demen tenan niku mboten enten ragu-ragu niku. Pemeneh kok trimo ditakoki tenan ta ngono ora-ora ragu-ragu. Wong dipaido wae pandah demen kok. Iki ta? Gini iki lho, bukti glecak-glecine kula sampean iki. Kuwi demen sapa? Demen Gusti Allah ta demen awakmu dhewe? Ayo jawab lu menengae. Sapa tak wani jawab. Mulko lek muni muni demen Allah ono roh akibate ya, Mas. Aku demen Allah mongko liyane Allah kudu tak tinggal. Mongko aku ora iso ninggal. Ya berarti sampean ora demen Allah. Bosok diomong ngono. Nek gak demen Allah mongko jare wong sing paling apik iku lek demen Allah. Iku jenenge raibun, ragu-ragu. Syakun ragu-ragu to. Justru saat masuk dalam keraguan itulah orang tersiksa oleh sikapnya sendiri. Ragu-ragu. Wane demen penting. Lah diputusno, sampean demen sapa? Demen awake apa demen Allah? Temane. Lha lek sampean demen Allah tenan liyane Allah kudu ditinggal. Tenan. Lha lek sampean ninggal bantal bedal salat ora wani kok muni demen Allah lho. Ninggal sawah bedal Jumatan iki murung ragu kok. Napa sakit to saja nih wong demen Allah. Mboten sakit Pak. Wong niku ora iso demen Gusti Allah. Sing iso niku Allah demening wong. Terus wong niku ditarik Gusti Allah. Lah niku terus wonge demen Gusti Allah. Lah asline wonge ora iso demen soalnya ora pantes. Wong elek, wong asor kok demeni sing suci, ora pantes. Ngatas sampean gembel ning isor tretek. Tukang golek tegesan kok ngesir anak bupati. Mboten iso. Sing iso niku lek anake bupati ngesir sampean. Nah, terus akhirnya sampean terus demen Masya Allah.
dia seorang raja kok mencintai hambanya. Maka beruntunglah saya ada bidadari menghampiri diriku. Ngoten terusan. Jadi sing iso niku Allah demeni menungso. Karena Allah demeni menungso, jur menungso demen Allah. Lek mendek menungsane tok ora iso demen Gusti Allah. Menungso ya demen awake dhewe. Iya tau ngaji kok dibulet-bulet. Nang buatan bulet ngomong ini malah orang bulet. Cuma sing bulet sampean jadi malah jadi koyok sing dituduh sing bulet ngaji nih. Gak jenis ngomong ini ngomong ini nakalan. Ngomong sing bulet dia kok malah ngaji nih sing dituduh. Buatan bulet terus genah nyoto soal. Ngomong ini kenyataannya banyak nora iso. Demen yang liane awake ora iso. Bisa? Upama demen ini mesti demi kepentingannya awake. Kecuali lek wong niku ditarik karo sing demeni niku njur lho. Sing demen dhisik niku sing luwih kuat ngoten maksude. Sing luwih kuat demeni sing lemah. Bajur sing lemah mantul no rasa demen sing sampai lebur kepentingane awake. Baru niku mungkin iso demen tenan. Nek murni asli menungso taktil mboten mawon. Tanpa enten saluran demen keng Allah. Mboten iso sampean demen teng Allah. Iku salah iku nyegah terus. Bisa lah itu orang tahu cocok ya kalian sampai. Dan kita maksudnya dulu ini yang orang cocok bisa Allah yang sampai apa sampai yang orang cocok bisa Allah. Alah sampai itu bingung kok ditakok ingat mereka agar jawab mesti nerak kepentingan sampean. Mulai aku menjawab bisa Allah yang orang cocok kok Gusti Allah ora cocok piye to? Mosok Gusti Allah ora cocok. Rawani aku lho ngoten. Nyapa kok rawani wedi disiksa sampean? Mergo lek sampean disiksa kuwi kepentingan sampean ilang. Lho, krana wedi kepentingan ilang kepentingane niku lho, muni Gusti Allah ora cocok ya ora gelem.

jemene Gusti Allah tenan. Mesti kekarepane lan sahwate. Niku ora didhisikno. Sing didhisikno mesti perintahe Allah. Sing didhisikno mesti kersane Gusti Allah. Ngoten iki enten sing nekat to. Ngoten niku pun dangu iki kula ngertos. Yo wong ngertos iki ora mesti ngrasakno. Saman ngerti lek wong berjamu temu ireng niku ning awak penak, tapi saman yo mok jamu temu ireng. Karepe wong lak mboten ngoten. Yo jamu ning sing ora pahit lah. Niku. Lah, sakjane upama gelem ngoten tenan yo penak. Pahit itu wajar. Tapi ya wong mau pahit. Jadi akhirnya malah rapat wajah. Bon. Diwangsuli sedaya mulai saking ajeng. Man arofal haqqo sahidahu fi kulli syai'in. Man faniya bihi waba angkulli syai'in. Wa man ahabbahu lam yu'astir alaihi syai'an. Sapa wonge sing ngerti Gusti Allah tenan, kenal Gusti Allah tenan, mesti dia akan menyaksikan bahwa Allah itu fi kulli syai'in. Pasti dia akan menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Ora bahwa, salah. Barang siapa mengenal Allah yang sebenarnya mengenal, sebenarnya mengenal, maka dia akan bisa menyaksikan Allah di dalam segala sesuatu. Wa hadhil umuru utawi iki pira-pira perkara. Perkara napa? Ya perkara fana, perkara makrifat, perkara mahabbah. Makrifat kenal teng Allah, fana kenal teng Allah, mahabbah cinta teng Allah. Kan Jakarta kan musmukur ing lati sapa al-mu'allif Syekh Ibnu Abdullah rahimahullahu taala. Iku ya

Salah saking pura-pura tengere iku pura-pura makom al-aliyah dikang ngubur. Napa? Ro'ib dari segala sesuatu, tidak mementingkan sesuatu, bisa menyaksikan Allah di dalam sesuatu, itulah pertanda bahwa mereka sudah sampai pada kemakrifatan, bahwa orang itu sudah sampai kepada fana, dan bahwa orang itu sudah sampai kepada mahabbah. Lek enek wong muni sampean seneng awake dhewe, seneng Allah, seneng Allah. Lah kok isih ndelok awake dhewe, berarti gak seneng Allah lho ngoten apa? Sampean wis iso lebur teng Allah, ampun. Wong pancen Allah itu sing sejati, kula niki sing mboten asli. Tetapi nyatane sampean isih panggah dilemong cek ketok, dipaidung cek ketok. Ya berarti ya urung fana. Lho ngoten apa? Jadi tak kau isaman harus kenal Gusti Allah pun. Jadi isaman kenal Gusti Allah tak kok pangkling. Kau isap pedot. Nanti kau dipaidu pun kok isaman lali. Lek sakjane paidu nanti kau penampilannya Allah. Nanti kau dilem isaman kok lali. Lek pengalem itu sakjane kisahnya Gusti Allah. Pemaiduni menungso niku peringatan saking Allah, pengalaman menungso niku ujian saking Gusti Allah. Lha kok lali zaman. Njur nglirwakno salah siji, njur milih salah siji. Lek dilem seneng, lek gak dilem usah. Lha itu berarti kan urung kenal Gusti Allah. Nggih. Lha zaman nek kenal bojone niku kenal jenenge kenal lho nggih. Nek jenenge kenal bojone niku napa namung kenal ayune tok. Lah nggih mboten. Di samping kenal ayune ya kenal apeke bareng. Wong kenal nggih. Lah nek sing dikenal ayune tok niku jek nyawang. Kepethukan ning lampu merah mboten mawon sing ketok ayune tok. Nek sampean kenal Allah tenang, ya kenal sak akibat-akibate, kenal sak gawean-gaweane, kenal sak macem-maceme. Termasuk pemaidune wong lan pengalame wong niku sakjane nggih tajalli. Penampilan saking irodae Gusti Allah. Lha kenapa? Kok lek sampean dipaidu sajake sing maidu niku kaya duduk Gusti Allah yo sampean lah. Jengkel setengah mati. Gitu. Nah, kena apa lek wong ngelem kok sampean yo lali kaya-kaya wong niku sing berjasa teng sampean padahal sakjane wong ngelem niku. Nggih krana wonge ditutupi Gusti Allah sampai gak iso ndelok cacat sampean. Berarti sing berjasa niku wong niku napa Gusti Allah? Lho ngoten lho. Sakjane niku. Wa bihalan kelawan perkara telu wau napa nyekseni Allah di dalam segala sesuatu, gaib dari segala sesuatu, tidak mementingkan sesuatu, ketiga hal itulah tasihu dadi bener apa maqamat wa takmulu lan tegesi dadi sampurna apa maqamat. Makomat telu ya, makomat mahabbah, makomat ma'rifah, kali makomat fana. Mula paman mengkotai sapa wong iku lam yajid, durung bisa nemu sapa man fi nafsihi ing dalem atine man. Oha ing paman mengkotai sapa iku lam yajid, durung bisa nemu sapa man, durung bisa nemu ha ing perkara telu mau, durung iku bi urung bisa nemu fi nafsi ing dalam atine man, fala yam bagi mongko ora sayukjo, ora sak mestine lahu kedhuman apa sing ora sayukjo an yadda'ia ing yento ngaku-ngaku sapa man, ngaku-ngaku tilkal maqamat ing mengkono-mengkono maqam ma'rifat maqam fa'la
lan maqam mahabbah. Gak pantes. Lek sampean ijek mentingno sesuatu ngaku seneng gak pantes. Gak sak mestine. Lek sampean ijek isung urung iso gaib saka segala sesuatu ya gak pantes sampean ngaku fana. Lek sampean isik sok dat nyeng eling Allah eling ora. Delok dunya sok eling Allah, delok dunya sok lali Allah, lek isik ngono. Maka berarti sampean dereng kenal Gusti Allah. Wal ya'mal lan becik teruso tandang sapa wong lek isik ngono kuwi. Sampean delok dunya kok isik nek pas dilem sok eling Allah, pasti paidu sok lali Allah utawa diwalek lek wis maido kabeh maido akeh eling Allah Gusti tiyang sak dunya mboten seneng kali kula Gusti mbok kula sampean tulungi akeh ngono. Tapi lek pas kabeh dungelem lali aku kok koyo aku pinter. Gawang niku werna-werna ana kalane ilingi Allah niku lek pas dipaido akeh eling. Tapi lek pas dilem lali ya ana kalane. Lek pas dilem semangat eling Allah, bungsu pasti paidu nglokro lali dateng Gusti Allah. Lah niku berarti ya urung makrifat. Berkala wis makrifat tenan. Dilem be ora ya kedua. Nah, selama tesih enten perbedaan sikap model ngoten niku. Wal ya'mal, becik terus ngamal sapa wong. Pandang ikhtiar sapa wong ala mujahadati nafsihi ing ngatasé terus memaksa diri sendiri. Mujahadati nafsihi, mujahadah ing awake man terus menerus dimujahadah, dilatih sampai nggih sampai iso istiqomah. Ya, kalau-kalau pas dilem ya eling Allah, kalau-kalau lali. Kecuali kalau-kalau pas dipaidu eling Allah, kalau-kalau pas dipaidu lali. Tapi terus latihan, dipaidu ya eling Allah, dilem ya eling Allah, dipaidu terus eling terus. Lah niku mungkin sesuai iso teko ngene makom mak. Fak, ngoten lho. Ha, fima ing dalem barang yusohi bukan bisa menerakan sapa wong. Ha ing nafsuhu wa yukammilu lan bisa nyempurnakaken sapa wong ha ing kok nafsuhu ha ing maqamat wa yakmulu lan bisa nyempurnakaken sapa wong ha ing maqamat terus berikhtiar liwat tantangan-tantangan liwat molak-malike keadaan. Terus dilatih sampai akhirnya napa? Dilem ya panggah, dipaidu ya panggah. Mergo kadung dadi pakulinan. Ya wong nek kok kadung kulinane kulino ngantuk ngoten, didelok wong gak didelok wong panggah ngantuk lho. Umum wong jam setunggal dalu lak ngantuk to. Nggih ta? Niku dilem ya ngantuk, dipaidu ya. Terus kadung dadi pakulinan mergo latihane cul cilik ngono. Semanten iki wong niku lek pakulinane salat, niku akeh wong salat ya akeh wong salat ya salat, ora enek wong salat ya panggah. Salat mergo wis kadung dadi pakulinan. Wong lek pakulinane niku eling Allah, akeh wong ya eling Allah, ora enek wong ya eling Allah. Lah sing kata-kata kula sampeyan kan isih beda-bedakno. Lek pas akeh wong khusuke ra karuan, salat wah, dipaseh-pasehno, rukuk disuwek-suwekno. Sujud dianteng-antengno, tapi lek salat dhewe jendung bedus ngumpuli kucing nguber daging. Lancing plecet kemawon. Tapi lek pas dadi imam jamaahe sak masjid, wah. Ora mungkin imam masjid aku kok plencing lamcing ora wani mesti loro rite betah-betah ning ora metu-metu. Niku kula dhewe ngoten. Lek pas
ora khutbah Jumatan mesti keri. Pas oleh giliran khutbah yang disi'i itu. Lek ngono kok terus ngaku kenal Gusti Allah ala ora. Ora usah kenal dhisik, tapi perlu terus berjuang, dirinya dipaksa sampai bisa sama antara dilihat orang dan tidak dilihat orang. Terus enten sing takon. Jane Gusti Allah niku nek miturut ceritane niku jare nyata. Al-Haq. Lha kok mboten ketok. Piye? Sing marang mboten ketok niku napa? Sing marang mboten ketok mergo sampean kawula, insyaallah gendoro. Kuten. Piye sing napa lek kawula niku lemah, gendoro niku kuat. Ramadan rono lemah ora kuat delok sing kuat. Meripat mleruk beleken pisan delok srengenge padhang banget. Ya mesti merem. Ati kok beleken maksiat. Niku dikon ngrungokno pengajian ngomong bener niku ora nampa. Jadi ati kadung kelilipet kesombongan. Dikai cerita bab tawadhu gak realistis. Uang kok ngongkon ngalah terus. Ya didek-idek terus. Kalau punya prinsip dan punya orang punya prinsip, ya harus ditantang dong. Nah akhirnya kan terus jadi provokator. Kudune lek kowe duwe tokoh, duwe idola sing mbok dukung ya ana yahane terus mesti ngono nek tak kudu ngamuk kowe. Nek perlu gedung DPR roboh ngendung niku lha nggih omongan mboten bener to. Piye? Mergo napa kok diarani mboten bener? Ya berarti ora menyadari. Dunia ya nek sing kuat nek sing lemah ngene iki jenenge pertarungan nek sing kalah nek sing menang. Nah, pun paham ngoten nggih. Lah terus ditakok lah nggih. Nek wis kelilipen ngoten iki lho. Kelilipen ndok-ndok ke ati. Dituturono. Ya gimana ya harus lembah manah. Lego-lego ning ati. Harus kita terima dengan lapang dada kekalahan ini. Diomongi ngono kuwi ora ngandel, malah ngamuk nebangi pohon. Napa sebabnya? Beleren. Napa? Beleren. Wong niku lek kelilipen disentrong malah beleren. Ngoten. Utawa ya gak kelilipen, nek sing nyentrong padang banget ya. Beleren. Mula niki terusipun dawuh innama ujiba innama hajabal haqqu anka siddatu kurbihi minka. Kok haqqu ni haqqa innama hajabal haqqu anka siddatu kurbihi minka. Innama hajaba angin pestine innama hajaba angin pestine bisa ngaling-ngalingi al-haqqa ing Gusti Allah angka saking sira apa sing iso ngaling-ngalingi sidat kurbi banget e parke Allah mingka saking sira ya banget parek niku lak malah gak kaling-kalingan to saja. Epek-epek sampean templek nomor 4. Plek saged mripat sampean delok epek-epek. Berarti sing marahi mripat gak iso ndelok niku napa? Lha
mergo epek-epek. Lah berarti anane ora ketok kuwi mergo epek-epeke sing ora enek apa ta mergo saking parke epek-epek. Jadi lek sampean ora iso nyekseni Allah kuwi ora kok mergo Allah sing ora ketok, ya mergo Allah parek banget sampai sampean ra iso ndelok. Teng kesadaran lho. Delok teng kesadaran. Saking parke Allah niku sampai sampean ora iso eling Allah sampean. Dadi sing ngaling-alingi Allah saking panjenengan niku banget e parek e Allah dateng panjenengan. Berarti lak ana aling-alinge ora ana. Sing aling-alingi sapa ya Allah dhewe. Lho. Sing aling Allah berarti lak gak ana gange ya gak ana gange. Mepet. Lho, mulane nikmatilah kemepetan itu. Enggak perlu dilihat. Yang penting wis mepet, nikmati saja kemepetan itu. Gak penak ngoten. Dadi bang sampean melek malah kelilipan. Keblerengen ya lung merem tapi diyakini kedekatannya. Selesai sudah. Siddatul qurbi utawi banget e adek keparek iku hijabun iso dadi hijab. Kama ana siddatul budi kaya sak temene banget e adoh iku hijabun yo bisa dadi hijab. Li ana siddata qurbihi krana sak temene banget e pareke Allah mingka saking sira iku mujibatun mesteaken lid mihlalika maring idmihlal. Piye idmihlal niku napa? Lebur. Sirno. Sirnone niki lho, idmihlal niku. Mergo lek diomong lebur niku umpane terus asale jenggrung terus moro-moro ilang. Mboten, mboten sing dimaksud lebur niku ngene. Idmihlal niku dimaknani lebur niku. Nek sampean nyenter ratan ngangge suklene sepeda motor jam sekawan inci gemolonge sinar teng ratan niku ketinggalan mulu. Ketinggal ya. Gemolonge sinare semprong lampu niku lho. Teng ratan ketinggalan. Tapi niku kala jam 12 awan. Padahal sampean setrong terus. Mulai jam 4 sampai jam 12 awan niku sampean pateni terus mawon. Gemolongnya hilang loh. Nah, hilang hilangnya gemolongnya sinar loh tadi loh jenenge idmihlal. Asale sampean merhatekno terus moro-moro perhatiannya hilang loh itu jenenge idmihlal. Nah, tiang itu lek banget parake teng Gusti Allah itu mesti awak sampean dhewe ilang. Mesti ini. Lene urung ilang ya berarti urung parek. Saman duwe senter, saman panjer mawon lah. Saman panjer, saman senter no terlatar sampean. Saman betah no, mulai jam 4 isuk sampai jam 12 awan. Lungguh tengeriku senter saman urup no terus. Oke. Okay. Ini mungkin sisik gemolongnya sinar senter ical apa mana? Lah ical. Lek orang hilang panggah ketok ae ya berarti apa sinare srengenge dereng teko lan apa to. Lah sampean keparek ning Allah tenan ya pandangan teng ati sampean pandangan teng awak sampean mesti ilang. Kok sampean isih pandang panggah iso mandang ya berarti urung parek ngono. Wa dihabukalan netepno wadihabika lan netepno ilang sira
wal mutmahilu utai perkara kang lebur adzaibu kang bisa ilang iku lamunasabata ora ana pepantesan iku maujud bainau antarane mutmahil wa baina sabiti lan antarane perkara kang tetep al maujudi kang ana fa kaifa monggo kaya apa ya ora bisa ningali sapa wong hu ing Allah gak mungkin bisa ndelok teng Allah dan kok ya ora hu ing Allah ya ora fa kaifa monggo kaya apa ya ora bisa ningali sapa wong hu ing hu ing al-mutmahil hu ing al-mutmahil lahir antarane sinar srengenge sing padhang banget karo sinare sentrong senter sampean sing mendrik banget napa enten perbandingan enggak banding lah perkara sing enggak banding apa pantas didelok antarane Allah sing nyata banget karo menungso sing lebur napa banding ndak kok sampean banding-banding berarti sampean peteng lho ngoten lho berarti sampean kaling-kalingan nah. Jadi antarane pengalaman Allah karo pengalaman menungso iso dibanding ah ngoten lho maksude sampean marai pandai sik banding nggih anu lho nggih ganjaran nggih ganjaran tapi nggih wong-wong niku panggah seneng teng kula ngoten lha apa to kok panggah ngarep-ngarep seneng wong ngene kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah filatoi fil minani ing dalam kitab latoi ful minan fa'azimul qurbi utawi agunge keparek wa ya'azimul qurbi iku wa utai azimul qurbi iku alazi perkoro goyaba kang bisa nyamaraken apa lazi angka saking sira bisa nyamaraken suhudal qurbi ing nyeksene keparekan krana sake gedine parek bangete parek sampai parek itu sendiri enggak disadari ngoten koyok pareke idep sampean teng pelapuan mripat sampai sampean mboten nyadari eneke telapuan cedeki telapuan teng mripat nih lho cedek banget to sampai sampean gak iso nyadari eneke idep lan telapuan niku kala dawuh sapa Syahbul Hasan hakikatul qurbi utai sejatine keparek iku antagiba arep yen to ilang samar sapa sira fil qurbi ing dalam keparek anil qurbi saking keparek piye to sing dimaksud keparek sing sejati yaiku nalikane kowe wis ora nyadari eneke keparekan mergo wis kadung ketutup parek sing banget parke nika wau kaman kaya dene wong yasumu kang ngambu sapa man raihatal miski ing ambune minyak balaya zalu mungko ora gingsir-gingsir sapa man iku ya denu marek sapa man tapi wakul lama dana lan semongso-mongso wis parek sapa man minah saking raihatil miski tazayada mongko dadi-dadi tambah apa rihuha ambune miski nanging falama dakhala nalikane wis mlebu sapa wong albaita ing omah Allah kang wa kang utawi misik iku fihi ing dalam omah ing qata'at mongko dadi pedhot apa raihatu ambune misik anu saking man nggih wong niku lek kok kaduan kaya mambu gorengan brambang tapi belum bisa diparki wis warek tenan nandingi gorengan brambang malah gak mambu apa-apa biasa tambah tadi kan
Nek urung mambu lenga wangi ya ora mambu apa, tapi wong bendina ndek ngurusi lenga wangi, bakul lenga wangi ya ora mambu apa-apa malah. Wan sadalan nglakuaken sapa badul arifin, setengah wong sing ahli makrifat. Kamza

0: arokatas aluan najdin wa anta biha wa antiha matahada fi'lumut tahimi kamza kam pirang-pirang za kang utawi iki-iki wong tumawahu kang di pulasi tumawahu kang di pulasi sapa sira dipulasi bisak baini kelawan dalan luru wal alamilan gunung tapi wal amru utawi perkoro iku audohu luweh pertelo opo amr minarin tinimbang saking geni ala amalami ing ngatasi gunung aroka ningali sopo ingsun kaing siro tas alukang takon sopo siro takon anajdin tentang negoro najid padahal wa antahale utawi siro iku biha ing dalem jerune najid wa antihama talan tentang negoro tihamah tapi hadha utawi iki-iki model nakoni ngunukwi iku fi'lu mutahamin penggaweane wong kang dicurigai pirang-pirang wong sing bingung pirang-pirang wong sing bingung nalika nemu dalan loro nganan napa ngiri padahal rambu-rambune wis jelas ngoten nggih rambu-rambune wis jelas sing nganan ana genine sing ngiri ana gununge. Lah kowe arep nganan apa arep ngiri? Lah kowe arep cukup geni apa arep munggah gunung? Lah ngono kan penak to gak jane. Mane sok-sok wong niku lek dipikir ngoten sing mare bingung ki apa to? Ya mergo saking parke sampai bingung. Mula kula panjenengan sedaya gak jane lek soal bingung niku ditelungguhi sing tenan. Posisi kawulane terus Allah bendoro niku nggih ben dadi Allah dewi dadi bendoro niku mboten enten sing bingung no. Allahumma ini monggo kita tutup kan itu mau sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahabatu rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Halo, kami dari
4: Leto.
3: Mengajak sahabat suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
4: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semakin hari semakin padat informasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya!
3: Ini 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.
7: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian, 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: 1971 merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
2: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan kemudian.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
3: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Ka'bah? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Pahlawan Religi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, Hajar Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
6: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
6: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
5: Ayo dok, tajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
6: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: yang sedang didengarkan.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
3: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
2: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
3: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
2: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
3: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
2: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
4: Kalah menang, kapan menangnya?
5: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bisa ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
6: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
7: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
6: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
8: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati Merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian, 12 Juli 1998, Perancis menjuarai Piala Dunia FIFA. Perancis

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: Aku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.
1: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa.

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, aku di kebun toh, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh, mbah.
1: Ya apa toh, lele. Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. Kedua, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. Ketiga, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
3: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
3: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang, yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif, dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim International Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Juli? Beberapa di antaranya adalah 12 Juli 1956, aktor kawakan Didi Petet lahir. Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal dengan Didi Petet lahir di Surabaya 12 Juli 1956 dan meninggal dunia di Tangerang Selatan Mei 2015. Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater dan juga telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisil. Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakilkan Indonesia di kancah internasional. Di samping itu, ia juga aktif dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ. Kemudian, 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter dan tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Selanjutnya, 12 Juli 1979, Pulau Kiribati merdeka. Republik Kiribati adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik. Pulau ini memiliki panjang 3.500 km persegi di dekat daerah Katulistiwa. Pada tahun 1979, Kiribati merdeka dari Britania Raya. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan yang sekarang merupakan daerah berpenduduk terpadat di dunia. Terdiri dari sejumlah pulau-pulau kecil dihubungkan dengan serangkaian jalan lintas yang meliputi sekitar setengah area atol Tarawa. Kemudian 12 Juli 1998, Prancis menjuarai Piala Dunia FIFA.

0: itu merupakan kali pertama diraih oleh Prancis yang pada saat itu menjadi tuan rumah. Dalam perlombaan itu, Belanda berhasil menjadi juara kedua, lalu diikuti oleh Jerman di peringkat ketiga.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul Assalam al-Malaki as-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli? Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku roh neng kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yun dadak neng kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB neng kali, yo, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jamannya enak.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, sehari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Bukah Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli. Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli? Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis.

0: Ada orang tua yang sakit kepala. Ada pekerja yang butuh istirahat. Ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo. Watuk kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC ku mbah sembarangan e wong aku ki keselak e lagi anak ngombe la kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Only on 19.3 FM, Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli, beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romroyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Itu ki, ratus kok rati paten di kerane. Makanya boros banyak tolele.
3: Enggih mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time. Every day.

Only on 93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli? Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Leh, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku tadi orang tuanya buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah leh, ngono kui ora sayang karo anak. Malah jadi cilokane anak leh. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor. Mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri,

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: goyang dangdutan, Mbok.
1: Lho kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 5 Mei? Beberapa di antaranya adalah 5 Mei merupakan Hari Bidan Internasional. Setiap tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Internasional atau International Day of Midwife atau IDM. Selain mengurusi ibu yang tengah melahirkan, bidan juga berperan penting dalam mengontrol janin saat masih dalam kandungan. Secara aktif, bidan harus mampu memberikan pengetahuan seputar kesehatan kehamilan dan janin pada ibu yang mengandung. Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus bersinergi bersama Ikatan Bidan seluruh Indonesia, terutama bidan desa, untuk memperkecil angka kematian saat melahirkan. Seorang bidan adalah bagian yang berperan penting dari perjuangan seorang ibu untuk melahirkan buah hatinya ke dunia. Semoga para bidan di seluruh dunia semakin bisa bersikap profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas mulia dan mempersiapkan masa depan untuk anak-anak Indonesia. Selanjutnya, 5 Mei 1944, Mahatma Gandhi dibebaskan dari penjara. Mahatma Gandhi adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dia adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi yang damai. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya, penduduk di koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal?

0: ginjal aku aja.
1: Oh alah mbah, mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli? Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Semua ini badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot tole? Kowe aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Juli? Beberapa di antaranya adalah 13 Juli 1930. Untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara-negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya. Kemudian, 13 Juli 1949, Revolusi Nasional Indonesia. Kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Romruyen. Safruddin Prawira Negara yang menjabat sebagai Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI serta menyerahkan kembali mandatnya kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 13 Juli 1979, Craig Douglas Bellamy lahir di Cardiff, Wales. Ia dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela klub besar di Inggris, seperti Liverpool, dari tahun 2006 hingga tahun 2007 dan dari 2011 hingga

0: Cardiff City selama 2 musim.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Nomor antrian 12.
3: Weh, di aku ki si macung.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
4: ki perlu si,
3: ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
3: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store.